Lalu disebutkan sini faedah, fa in ihtaja ila halqi ra'syin aw taghtiyati ra'sihi aw labsi mihyat falahu fi'lu. Kalau dia butuh untuk mencukur rambutnya atau menutup kepalanya, aw labsi mihyat atau menggunakan baju berjahit, falahu fi'lu wa 'alaihi fil wa 'alaihi al fidyah. Yani jika apabila ada uzur. Hajah di sini ketika dia ada uzur, misalnya ada sakit di kepalanya au adam fi ra'sih, ya, maka boleh dia mencukur rambut kepalanya, namun alaihi al-fidyah, membayar fidyah. Apa fidyahnya? Nanti lagi dia akan jelaskan. Wa in labisa au tatayyaba au ghatta ra'sahu nasiyan fala syai'a alaih. Apabila dia menggunakan baju atau memakai wewangian atau menutup kepalanya dalam kondisi lupa, maka tidak mengapa. Fala syai'a alaihi, dia tidak terkenai apa-apa. Ini kondisi kedua. Jika kondisi pertama dia butuh, ada karena memang ada uzur sehingga harus melakukan ini, maka silakan lakukan namun membayar fidyah dan dia tidak berdosa. Kondisi kedua, kalau lupa, termasuk jahil, termasuk mukroh, maka fala syai'a alaihi. Wa fidyatu halqi ra'si wal labs wa tatayyub wa izalati akthar min sya'ratain aw dhufrain fahada yukhayyar baina siyam salasati ayyam au it'am sittati masakin au dhabhi syah. Fidyahnya, fidyah mencukur rambut, memakai baju berjahit atau wewangian dan menghilangkan lebih dari dua rambut atau dhufur, dua kuku, yakni dengan sengaja. Fahada yukhayyar, maka fidyahnya diberi pilihan. Baina siyam salasati ayyam, antara berpuasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin, au dhabhi syatin, atau menyembelih seekor kambing. Kecuali apa? Al-jima, harus apa? Badanah atau baqarah utuh. Nah, ini sebagaimana adillah dalam ayat dan di dalam hadis. Kemudian at-tasi', yang ke-9. La yajuz lil muhrim wala ghairihi qat'u syajaril haram aw nabatihi ar-rutab ghairi al-mu'dhi. Tidak boleh bagi seorang yang berihram, tidak pula selainnya. Ini larangan ini yang ke-9 ini tidak hanya bagi yang berihram, karena larangan ke-9 adalah kaitannya dengan tanah haram. Kaitannya dengan tanah haram, maka tidak boleh bagi seorang yang bermuhrim atau sedang ihram dan yang lainnya. Qad'u syajaril haram, memotong tanam pepohonan di tanah haram. Au nabatihi rutub, atau tanamannya yang basah. Ghairil mu'zi, yang tidak mengganggu. Wa yajuz lahu qad'ul awsal al mu'zi linnas fit tariq. Boleh bagi dia memotong apa, batang-batang yang menjulur, yang mu'ziyah, yang mengganggu manusia, fit tariq, ya, itu boleh. Nah, ini 9 poin penting yang perlu diperhatikan. Adapun yang ke-9 adalah kaitannya dengan tanah haram, wilayah haram, sehingga berlaku untuk wilayah haram, baik orangnya muhrim maupun tidak muhrim, berlaku larangan ini. Sehingga ya ikhwah, fidyah
Fidya, larangan-larangan ihram ada empat macam. Atau afwan, larangan-larangan ihram ini ada empat macam. Ada empat macam. Yang pertama, tidak ada fidyahnya, yaitu akdun nikah. Ini tidak ada fidyahnya, tapi akadnya tidak sah. Al-qismu tsani, ma fidyatuhu badanah, fidyahnya berupa badanah, wa huwal jima' fil hajj qabla tahallul al-awwal, apabila terjadi jima' di haji sebelum bertahallul awal. Yang ketiga, ma fidyatuhu jaza'uhu au ma yaqum maqamahu, fidyahnya adalah balasan atau nilai yang setimpal. Wa huwa qatlus sayyid, yaitu membunuh buruan. Maka nanti akan ditakar, ini buruan ini setara dengan apa? Ya, buruan tersebut setara dengan apa? Ini sebagaimana dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlim minkum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan, wa antum hurum, ketika dalam kondisi kalian dalam kondisi muhrim. Dan barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, maka balasannya adalah mithlu ma qatala minan na'am, yang setimpal dengan hewan yang dibunuh dari hewan ternak. Yahkumu bihi, yang dihukumi oleh dawa adlin minkum. Orang yang adil di antara kalian. Sehingga di sini disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas bahwa membunuh hamama burung dara, ya, itu misluha syah, yang setara sebanding dengannya adalah seekor kambing, sebagaimana hukum dari sahabat Ibnu Abbas. Nah, sehingga panjang urusannya kalau membunuh hewan buruan. Taib, itu jenis keberapa tadi? Ketiga. Ya, jenis ketiga. Fidyahnya berupa itu tadi. Adapun yang keempat, al-qismu ar-rabi, ma fidyatuhu siyam au sadaqah au nusuk. Ini yang diistilahkan fidyatul adza. Sebagaimana ayat, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, aman kana minkum maridan au bihi adam min ra'sih fafidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Dari sini muncul penamaan tadi fidyatu adza, karena au bihi adam min ra'sih. Di ayat disebutkan fafidyatun min siyamin, maka bayar fidyah berupa siam au sadaqah au nusuk. Dalam hadis dirinci, yaitu hadis Ka'ab bin Ujrah, peristiwa yang beliau alami, di akhir hadis Nabi mengatakan, wasum thalathata ayyam au at'im sittata masakin au unsuk syatan. Puasalah tiga hari, atau beri makan enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Nas ayat pada halqir ra's, mencukur rambut. Ulama mengkiaskannya kepada semua larangan ihram selain macam pertama, kedua dan ketiga. Barakallahu fikum.
Qala faslun yustahabbu lahu idza wasala al-haram an yaqula Allahumma inna hadha haramuka wa amnuka faharrim lahmi wa dami wa bashari 'alan nar wa ammini min 'adhabika yawma tab'ath ibadak wa ja'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Nah, ini mustahab apabila sampai di haram mengucapkan doa ini. Allahu a'lam, hadza yahtad ila tatsabbut pada apakah ini warid dari sunnah atau tidak. Qala wa yustahabbu lahu ay yastahdhira min al-khushu'i wal khudu'i wal haibah ma amkanahu. Dan mustahab untuk dia menghadirkan khusyuk, ya, khudu wal haibah. Nah, yang ini semua khusyuk, khudu, haibah ini fil qalb, yang tampak pada zahir. Ya, yang tampak pada zahir. Wa yuhadzir minal ma'asi, berkhusus penting ini bagi para jamaah haji. Ya, apabila dia menunaikan ibadah hajinya harus disertai dengan kondisi seperti ini. Wa yuhadzir minal ma'asi wal ham biha, dan dia waspada dari maksiat dan berkeinginan, jangankan maksiat, berkeinginan saja waspada. Kenapa? Qala Allah Ta'ala wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudziqhu min 'adzabin alim. Barang siapa menginginkan padanya perbuatan ilhad dan kezaliman, kami akan rasakan padanya berupa azab yang pedih. Wal hasanat fihi tudha'af was sayyi'at kadzalik. Ya.

wahiyal ma'asi kulluha, ya, hindari al-fusuq, yaitu maksiat, semua maksiat. Wal jadal atau jidal, al-jadal wa huwa antumari sahibaka hatta tughdhibahu, ya, engkau debat sama saudaramu, temanmu, hingga engkau membuat dia marah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang ma'lumat. Barang siapa yang telah mewajibkan pada bulan-bulan itu melaksanakan haji, maka fala rafath, jangan berbuat rafath, jangan pula fusuk, jangan pula jidal dalam haji. Rafath, fusuk, dan jidal, ya. Dan telah kita sebutkan bahwa al-rafath di sini, di samping ityan ahlihi, juga semua muqaddamatuh, semua muqaddimahnya. Qala al-babu tsani fi dukhuli Makkah ila yaumit tarwiyah. Bab kedua sekarang, sejak masuk Makkah sampai yaum tarwiyah. Karena tadi sudah masuk mana? Tanah haram. Tanah haram lebih luas dari Makkah. Nah. Masa dulu ya, enggak tahu masa sekarang, mungkin wilayah Makkah sendiri sudah meluas. Ya, ini karena tanah haram itu ada batas-batasnya. Ya. Yang jelas lebih luas daripada Masjidil Haram, sehingga masuk tanah haram tapi Masjidil Haram masih jauh. Nah, dan itu semua ada batas-batasnya. Nah, kita sekarang bab kedua, sudah masuk Makkah, fi dukhuli Makkah ila yaumit tarwiyah, sampai hari tarwiyah. Karena masuk Mekah bisa masih Dzulqa'dah, ya, awal Dzulhijjah bisa. Nabi masuk Mekah tanggal 4 Dzulhijjah sampai yaumut tarwiyah. Kapan yaumut tarwiyah? Tanggal 8. Hari ini yaumut tarwiyah. Idza arada dukhula Makkah sunna lahul iktisal, iktida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu sabata annahu iktasala lidukhuliha. Apabila ingin hendak masuk Mekah, disunnahkan baginya untuk mandi dalam rangka meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sabata bahwa beliau mandi ketika memasukinya, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Wa dakhalaha naharan, dan masuk siang hari. Ada sunnah, kalau enggak labas. Ya, karena jadwal sekarang juga beragam. Nah. Tidak semuanya bisa masuk bertepatan di siang hari, bisa masuk tengah malam pula. Fa idza dakhala Makkah fa indama yaqa'u basarahu 'alal bait falyaqul la ilaha illallah wallahu akbar allahumma antas salam wa minkas salam hayyina rabbana bis salam hayyina rabbana bis salam allahumma inna hadha baituka fazidhu ta'ziman wa tashrifan wa mahabatan wa birran وَزِدْ مَنْ حَجَّهُ وَاَعْتَمَرَهُ تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَمُهَابَةً وَبِرًّا. Ya, ini ketika awal yaqa' basaruhu, matanya melihat Ka'bah, membaca doa ini. Lakin fi thubuti hadha du'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam yahtad ila mazidi bahth.

Katakan hadis ini dhaifun jiddan bal maudhu, kata beliau, yaitu mulai dari Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman. Itu rawahu Tabrani wa Ibnu Sa'ad. Qala wa idza dakhala al masjid falyaqul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik, a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Ini doa dukhulul masjid, tidak hanya khusus untuk Masjidil Haram, tapi untuk semua masjid. Doa ini berlaku untuk semua masjid, termasuk Masjidil Haram. Sehingga ini bukan khasais Masjidil Haram doa ini, tapi untuk semua masjid. Allahumma inni as'aluka fi maqami hadha an taqbal taubati wa tujawiz an khati'ati wa tada' anni wizri. Alhamdulillahilladzi ballighni baitahul haram alladzi ja'alahu mathabatan linnasi wa amna. Allahumma inni 'abduk wal baladu baladuk wal haram haramuk wal bait baituk. Ji'tu atlubu rahmatak wa as'aluka mas'alatal muttar al khaif li 'uqubatik arraji rahmatak at-talib mardatak. Ya. Tapi kadzalik fi subut adz du'a yahtad ila an-nazar. Yani maksudnya kalau ini dianggap sebagai sunnah al-warida anir rasul alaihi salatu wassalam. Thumma yaqsud al-hajarul aswad. Jangan lupa ya ikhwan, ini perjalanan dari miqat. Ya. Ini rangkaian perjalanan dari miqat yang tadi sudah apa? Bertalbiyah, berihlal dan bertarbiyah yang didahului dengan ihram sesuai dengan manasiknya masing-masing. Nah, sesuai dengan manasiknya masing-masing, yang setelah itu apa? Mengucapkan talbiyah sepanjang dia dari miqat hingga masuk Masjidil Haram mau bertawaf. Ya. Ya, sehingga kalau kita ingat berapa jarak masing-masing miqat itu, mana yang terjauh miqat dari mana? Dzulhulaifah paling jauh. Iya, 400 sekian kilometer sendiri paling jauh. Yalam-lam enggak? Yalam-lam melewati pesawat nyampe Jeddah. Jeddah cuma berapa kilo aja dari Mekah. Paling jauh Dzulhulaifah. Maka sekian ratus kilo itu terus dia bertalbiyah. Talbiyah terkhusus apabila terjadi apa? Perubahan suasana. Ya, naik, tadi naik, tadi turun bawah, naik, atau dari naik turun ke bawah, atau melihat kampung, atau turun kendaraan, mau naik kendaraan. Terkhusus itu wailah terus bertalbiyah. Dan pria disunahkan untuk mengeraskan suaranya, adapun kaum wanita tidak. Nah, ini terus para jamaah haji atau umroh ini bertalbiyah sepanjang perjalanan dari miqat sampai hendak menuju tawaf. Maka di sini thumma yaqsud al-hajarul aswad, sehingga masuk Masjidil Haram masih tersisa, baca doa masuk-masuk masjid terus talbiyah dia sampai menuju mana? Al-Hajarul Aswad, siap tawaf. Nah, disitulah menghentikan talbiyahnya. Thumma yaqsud al-Hajarul Aswad ba'da dzalika wa yamussu bi yadihi al-yumna wa yuqabbiluhu in istata'a. Kemudian menuju Hajarul Aswad setelah itu dan menyentuh dengan tangan kanannya, wa yuqabbiluh, dan mengecupnya, mengecup dengan bibirnya, mengecup dengan bibirnya. Inistata'a,
kalau mampu, dan ini sunnah. Ya. Istata'a kalau mampu, yaitu mampu tidak mengganggu apalagi mendzalimi orang lain. Hadzal amal sunnah wa tarkul adhiyati wadh-dhulm wajib. Ya, jadi jangan sampai beramal sunnah namun mendzalimi orang lain atau menyakiti orang lain. Maka dikatakan in istata', kalau mampu, yakni kamu mampu melakukannya tidak mendzalimi atau mengganggu orang lain, termasuk berdesak-desakan. Az-ziham. Ya, az-ziham itu tanda sudah. Kalau enggak mendzalimi, ia menyakiti orang lain. Dan berdesak-desakan untuk mencium al-hajrul aswad atau mengecup al-hajrul aswad itu jangan dianggap mangqabah. Ya, jangan dianggap mangqabah. Justru la yukhalifu al-afdal, yang afdal tarku dzalik. Kalau harus, taruhannya adalah melakukan adhiyah atau adzulum kepada orang lain. Nah, di sini ada praktek-praktek liar ya, kawan. Ya. Ada yang siap ngawal, nerobos itu, tapi dafa, bayar. Ini praktek-praktek liar. Bantu dia nanti nerobos sampai ke Hajar Aswad. Nah, saya pernah menjumpai perempuan sampai di hotel terengah-engah. Capek sudah. Mati aku, mati. Tapi aku sudah lega. Sudah mencium Hajar Aswad. Bukan mangkoba ini. Iya, bukan mangkoba. Mencium Hajar Aswad, ya, kalau dengan cara seperti itu, dia berarti apa? Melakukan sunnah tapi mengorbankan yang wajib. Apa yang wajib? Tarkul adhiyah wadzulum. Maka di sini disebutkan ini istata', kalau dia mampu. Fa illam yastati' istalamahu biyadih. Ini kondisi kedua. Kalau enggak mampu maka disentuh dengan tangan. Kedua, kondisi ketiga au bi asah, atau kalau enggak mampu juga bi asah, dengan tongkat atau apa saja yang dia bawa yang bisa menjangkau, sentuh. Iya, disentuh. Wa qabbalaha. Ketika nyentuh itu, nah, yang dipakai nyentuh itu yang dikecup. Yang dipakai nyentuh itu yang dikecup. Jadi tangannya kalau nyentuh dikecup tangannya. Tahu kalau tongkatnya menyentuh, maka tongkat yang menyentuh tadi itu dikecup. Ini kondisi pertama apa? Dia sendiri mampu datang dan mengecup dengan bibirnya. Ini kondisi yang afdol pertama. Kondisi kedua, hanya mampu menyentuh dengan tangan, maka kecup tangan itu. Kondisi ketiga, menyentuh dengan asa atau yang semisalnya, maka kemudian kecup pula asa tersebut. Fa illam yastati at-taqbil waqafa fi muqabalatihi wa yushir ilaihi biyadi au bi asahu wa la yuqabbiluha. Kalau enggak mampu mengecup, ya, yang enggak bisa nyampe langsung maupun dengan menyentuh, jarak sentuh, maka berdiri di hadapannya walaupun jauh, wa yushir isyarah biyadih, dengan tangannya, au bi asahu wa la yuqabbiluha. Cukup mengisyaratkan sambil mengucapkan bismillahi Allahu akbar, dan tidak perlu mengecup, tidak perlu mengecup. Nah, ini adalah kaitannya dengan al-hajarul aswad. Ya, kaitannya dengan al-hajarul aswad. Maka diingatkan di kitab manasik ini, dan banyak, hampir semua kutub manasik mengingatkan tentang apa? Tidak boleh bermuzahamah atau berdesak-desakan atau yu'zi at-ta'ifin, mengganggu para jamaah ta'ifin. Dan masya Allah para askar, ya, rijalul aman berupaya mengendalikan itu.
Walaupun memang sering enggak, sering sulit dihindari ya. Nah, itu kalau tawaf begitu ngelewati Hajar, paling rapat Hajar Aswad. Padat itu sudah. Lajunya mesti paling lambat. Ya. Terus melewati Hajar Aswad, ya. Melewati makam Ibrahim, terus di rukun Syami, rukun ini Hijr Ismail lancar, cepat. Sampai rukun Yamani, nah, mulai melambat. Makin dekat sama Hajar Aswad, makin lambat. Nah, karena berdesak-desakan ini. Dan diingatkan pula di sini, wayam bagi lin nisa adam muzahamatir rijal. Sepantasnya bagi kaum wanita jangan desak-desakan dengan kaum pria. Di alla yuaddi dzalika ila muharram, supaya tidak jatuh kepada perkara haram, ya, seperti tersingkap bajunya atau yang lainnya, tersingkap auratnya. Nah, bahkan dianjurkan di sini tataharral waqt alladhi yakunu fihi nisa faqat, walaupun sulit ya, kalau bisa cari waktu yang di situ memang wanita saja. Pada kulli hal diingatkan pada jamaah wanita, makanya para penyerta ya yang mengiringi kaum wanita, para mahramnya itu harus perhatian di sini. Dan kaum wanitanya jangan terlalu berani berdesak-desaan dengan pria. Jaga kesopanan, ya. Jaga adab. Ini mau ibadah, ya, bukan mau hebat-hebatan dan yang lainnya. Taib. Qala tawaful qudum. Nah, posisi di Hajar Aswad tadi itu awal tawaf sudah. Ya, awal amal tawaf pertama kali adalah beramal di Hajarul Aswad ini. Ya. Sehingga cari rukun pojok yang itu adalah Hajarul Aswad. Nah, kalau sekarang tandanya ya paling ramai sudah, paling padat. Di seberang dinding seberangnya pas lurus dengan itu ada lampu hijau. Ada lampu hijau. Di mana? Cari di dinding, bukan cari di Ka'bah, karena di Ka'bah ada juga lampu hijau tapi Hijr Ismail itu. Ya, kalau antum cari lampu hijau di Ka'bahnya ada tapi sebelah sana, berseberangan dengan apa? Hajarul Aswad. Itu Hijr Ismail. Tapi cari di mana dinding lampunya? Di dinding. Berseberangan dengan Ka'bah. Itu lampu hijau. Nah, itu pas dengan Hajarul Aswad. Sehingga kalau enggak kelihatan, lihat arah sana. Itu sudah sejajar dengan Al-Hajarul Aswad. Maka setiap putaran nanti melewati, setiap melewati apa putaran melewati itu, nah, itulah tanda Hajar Aswad. Ya, selesai putaran sebelumnya, masuk putaran berikutnya. Tawaful Qudum. Thumma yatuf tawaful qudum. Kemudian setelah itu bertawaf qudum. Ya, tawaf qudum bagi qiran, ya, yang menempuh manasik qiran dan ifrad, maka tawaf qudum yang ini mustahab. Mustahab. Adapun yang mengambil tamattu, maka ini tawaf umrah. Yang itu tawaf rukun, rukun umrah. Sehingga tawaf pertama kali ini bagi haji qiran dan ifrad adalah tawaf qudum. Namun bagi haji tamattu, tawaf qudum sekaligus itulah tawaf umrah yang merupakan rukun umrah. Qala Ahmad fi riwayatin fi riwayatil Maruzi, fa in lam tastati' at-taqbil faqum bihiyalihi warfa' yadak wa qul Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa ittiba'an li sunnati nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak mampu mencium, maka berdirilah sejajar atau di hadapannya
dan angkat tanganmu, yakni berisyarat. Wa qul, dan katakan Allahu Akbar. Yani boleh pula ditambah bismillah. Bismillahi Allahu Akbar. Sampai di sini itulah yang warid dari Nabi alaihi salatu wasalam atau dari sebagian sahabatnya. Adapun ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika la sadaka wa'ada wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda wallahu alam yahtad ila mazidil bahas. Adapun ucapan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ini dalam manasiknya, dalam kitab manasiknya. Yaitu beliau katakan bismillahi Allahu akbar Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik. Nah. Wa fi hadithin rawahul Imam Ahmad annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Umar in wajadta furjatan fastalimhu. Nah, kalau kamu, dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, kalau kamu mendapati celah, maka sentuhlah Hajar Aswad. Wa illa fastaqbilhu wa kabbir. Kalau enggak, maka menghadaplah ke arahnya dan ucapkanlah takbir. Fa idza arada iftitah at-tawaf fayanbaghi lahu an yura'i sittata umur. Kalau hendak memulai tawafnya, maka hendaknya dia perhatikan 6 perkara. 6 perkara. Sebelum itu tawaf berapa kali? 7 kali. 1 pertama titik di Hajar Aswad. Ya, 1 putaran. Selesai 1, sampai mana? Hajar Aswad lagi. Ini Hajar Aswad kedua. Ya. Kan pertama tadi Hajar Aswad. Puter 1 selesai Hajar Aswad 2. Putar lagi selesai putaran 2 Hajar Aswad 3. Terus gitu ya. Sampai berapa? Hajar Aswad 8. 7 putaran Aswad ke 8. Setelah itu selesai. Jangan tambah lagi. Cukup 7 putaran. Ya, 7 putaran di 8. Karena berakhir di Hajar Aswad pula, sehingga antum 8 kali di Hajar Aswad dalam 7 putaran itu. Al-awwal, apa saja 6 perkara yang perhatikan itu? Al-awwal an yura'iya syurutus shalah min taharatil hadas wal khubuts fis saub wal badan wal makan. Yang pertama, memperhatikan syarat-syarat salat. Yaitu antara lain, apa syarat salat yang dimaksud? Bersuci dari hadas, yakni wudu. Suci dari hadas, berwudu. Wal khubuts fis saub wal badan wal makan. Dan suci dari kotoran najis pada pakaian, badan dan tempat. Nah, berwudu memang terdapat hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasalam lamma yatuf awal ma yatuf dhahaba li alwudu, beliau berwudu. 1. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam melarang wanita haid untuk bertawaf. Ya. Nah, dari sini ulama berbeda memahaminya. Satu kaul memahami dan berpendapat bahwa ini menunjukkan dipersyaratkan taharah ketika apa? Tawaf. Karena mereka memahami illah, larangan wanita haid bertawaf adalah karena tidak taharah. Sehingga di sini merupakan dalil apa? Wajib taharah ketika tawaf.
Namun sebagian ulama yang lainnya tidak sependapat. Beliau, mereka memandang bahwa illah, larangan wanita haid bertawaf adalah mencegah dari kotor dan najis. Karena memang wanita haid tidak boleh berada di masjid. Sehingga ini bukan dalil yang menunjukkan persyaratan taharah atau berwudu ketika tawaf. Nah. Wasitril aurah. Yang kedua, sitril aurah. Menutup aurat. Ini memang demikian, dipersyaratkan menutup aurat, karenanya kaum musyrikin dilarang. Salah satu sebab larangannya karena mereka tawaf dalam keadaan telanjang yang membuka auratnya. Nah, dari sini ulama menyebutkan fihi wujub sitrul aurah inda tawaf. Qala fatawafu bil bait salatun walakin Allah abaha fihi al kalam. Ini alasan muallif. Tawaf di Ka'bah adalah salat. Hanya saja Allah taala membolehkan padanya bicara. Beda sama salat. Ya, salat enggak boleh bicara sama sekali. Tapi ini boleh bicara. Artinya di sini apa? At-tawaf bil bait salat. Maka hukumnya sama dengan sholat. Hukumnya sama dengan sholat. Termasuk apa? Wujub at-taharah. Yang beda hanya kalam. Yang berbeda hanya kalam. Hadza warid dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hadzal hadis min hadis Ibnu Abbas marfu'an wa mauqufan. Namun al-mauquf asah. Riwayat yang mauquf lebih sahih. Nah, di sini ulama beda pendapat. Ya. Menyikapi hadis ini, ya, hadisnya mauquf dari Ibnu Abbas, namun ini lahu hukmur rafa', katanya. Lahu hukmur rafa', karena ini bukan majalil ijtihad. Sebagian ulama menyatakan la, ini mauquf ala hukmih, sesuai dengan hukumnya itu mauquf, bukan marfu. Nah, sehingga hadis ini bukan dasar atau tidak bisa dijadikan dasar sebagai ishtirat apa at-tahara inda tawaf. Nah, waktu habis, pembahasan belum selesai. Nah, jadi pertanyaannya, seorang yang melakukan pelanggaran dalam manasik haji dan dia tidak punya uang untuk membayar fidyah, apakah boleh baginya berhutang untuk membayarnya? Wallahu a'lam, dia memilih pilihan berikutnya, bukan berhutang. Ya. Kalau fidyah lagi nanti melanggar lagi, utang lagi. Nah, utangnya besar loh. 720 real. Nah, 3 jutaan. Nah, 3 jutaan. Ya. Lumayan. Sehingga kalau dia tidak mampu, maka bisa memilih pilihan lainnya. Itu apa? Sedekah atau siam, berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Difa Anil Hadithin Nabawi, Al-Imam Al-Albani rahimahullah